Amigo Kawa Ernesto. Jangan ningkas kami karus rak cebal salu salu salu cah. Abanganes, saludo Victor acá te estoy escuchando en Zapalau, soy doña Mónica. Cana Mónica, quien rolin compa Zapalau, cuan canguinic, me llamo Cana Mónica. Tache chacue, ¿qué harán? Tache de Kawa compa Israel, Israel malas, Ismael chascabal. Tachere nak tenis box sa kui sa palawan dawano sila. Tachere li lingkomba. Ismael and chal Israel. Likuan sa kalis ka jabali chan Samuel es kaman sa kal Samuel. Tenis box sa katri wano sila kula. Maya. Sa chul ni chul ni ka kumbaran sa kawa Samuel at Monica. Monica likuan kes chiris li iglesia maya. Ni kuan ke seran kun sire su chanera binki masale chol aran di bayak te ka asli ile kun kabala kuan di tikhrebal bejal monika malat malat malakalan ciklis monika aran bi komones kuan kuan kuan lili sapalau kuan miak li ka anekdota chingge bejal sa kaslanatin. Saludo a mi esposa Don Federico en la Unión Americana. Tojalá Navito Kawaliko, nuestra clase la cholcana Mónica. Aran li anécdota chengo, bellas van a que aran lishka okin, kokanachi quark, na kingulak en sutrula nikili kalema. Abal lain yang kosla nak klik alebal aan chanchan na rin sa tenamit manyan. Hoga nak king kosla lain. Kial king ako ni chan na isot bayak ni chan na tikreting halok. O tingkani nao naksaib li nakikan tik sikili tik o sikili che o sikili koksok. Pero talis meng o kin kwakrak elelik chaksmani che. Sariska ochin geske konin pabellon laksa palau. Tial bane bakok suka na maning kate parte kuin geok cak nin sapi dah ika ko din. Oke binte wal kiki lis kiki la kawacin in cing geok cak kuean bija. Abanan naran kui ochin in jeng kacik in kacik tin cak sengi. Abanan ne ke kai tanai bli kok eli kok sok cendi wan kacing na kue kacik ciris tok retal king kecek osla ko ciap ci baik cak sem di kalepa aban ko kan na kes komon sali li be cawan na king kakai na kunak na stau na bali li nas ko sa na kain kacik na gan na kace usta kuang ko rak sali pabal usta kau na kace aban kuang sut na cina kacol menja. Otro kana kwan na kwi li honal bajar. Awan kuni kumon siya jakta gaya gaya li alal besa chenak. Okay, sigmal.

Kau aja ni cerita original Joko Serak balik kakang Henry liak lain sabado. Nom si maksa siala liak la komonish. Kol tiga kerena kemana si barki kuan si kilok teka ke li rauk. Barki kuan kacokip teka ke kunahil.